0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kira-kira kenapa ya? Mama kita itu sering nyuruh matiin TV pas mereka mau nyetrika baju.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash

0: dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak.

0: tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya tea jus bikin mau lagi.
2: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
2: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
0: Panas-panas enaknya minum tea jus.
1: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
3: TV atau alat elektronik lainnya pas mau nyetrika baju, karena setrika adalah elektronik yang mengkonsumsi listrik yang besar banget. Jadi ya wajar aja sih kalau mama kita nyuruh matiin alat elektronik lain pas mau nyetrika. Kalau enggak, nanti bisa jeglek alias mati listrik.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
1: Di Korea itu cuma idol group aja. Titik. Enggak.
0: Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
1: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
0: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
1: Apaan sih?
0: Yeay.
4: Tenang, tenang, tenang. Enggak usah pakai berantem, bisa kali. Di Noregayo, semua bakal dibahas kok. Drama, iya. Variety show, iya. Bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi, kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
5: Noregayo.
6: Fantastic, baby.
0: Rice cooker bisa jadi langkah kecil buat hemat energi karena walaupun rice cooker dalam mode warm, alat itu tetap mengonsumsi listrik buat ngangetin nasi yang ada di dalamnya. Kalau nasi kamu mau anget terus, jemur aja di tengah lapangan, anget dan kering.
7: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
8: Iswara.
7: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Kamu tahu nggak kenapa alasannya?
1: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang, rasa

Hey guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good.

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
1: Kalau kamu nyalain AC, jangan lupa buat nutup pintu ruangan, karena AC itu bakal kerja rodi buat ngedinginin ruangan kita. Otomatis listrik yang dikonsumsi juga bakal lebih banyak lagi. Jadi kalau nggak kamu tutup, ruangan nggak bakalan dingin. Kasihan AC-nya yang kerja rodi kayak gitu. Hemat energi ya, sahabat suara.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelontorkan bantuan 100 juta rupiah untuk memperbaiki SDN Tanggirejo Grobogan dan SDN Sendang Mulyo 03 Semarang yang rusak parah. Selain itu, Pemprov Jateng mengalokasikan anggaran APBD 2026 sebesar 24,5 miliar rupiah guna merehabilitasi

PSSI Erick Thohir menyatakan bahwa FIFA memberikan respon positif terhadap pencalonan ini. Pemerintah pusat turut memberikan dukungan penuh demi menyukseskan kembali ajang sepak bola internasional di tanah air. Gubernur Jateng Ahmad Lutfi mengingatkan para kepala daerah agar tidak menggunakan jabatan demi keuntungan pribadi pasca OTT KPK Bupati Pemalang Anom Widiantoro. Lutfi menegaskan bahwa kasus korupsi dan jual beli jabatan merupakan tanggung jawab pribadi. Ia juga melarang keras praktik titip menitip jabatan di lingkungan pemerintahan.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Ayo mas, tarik terus, terus, terus, terus, tarik lagi, tarik, ayo, ayo, ayo. Ayo terus mas, dikit lagi nyampe rumah saya, terus, terus, terus. Nah, sip, mantap.
3: Ini mobil mogok kan harusnya didorong pak, bukan ditarik.
2: Loh, ini tuh mobilnya nggak mogok mas, saya tuh mau ngelatih Mas Wisnu buat lomba tarik tambang 17-an besok.
3: Iya, elah. Saya kira mogok, Pak.
2: Nah, sekarang tarik lagi sampai rumah Pak Budi gang sebelah. Ayo, ayo, ayo. Terus, terus, terus.
1: Lomba 17-an itu emang selalu unik dan seru, sahabat suara. Mulai dari ketawa yang gak ada habisnya, teriakan semangat dari pinggir lapangan, sampai momen semua warga yang kumpul jadi satu. 17 Agustus adalah hari yang sederhana, tapi selalu punya cerita. Yuk rayain Hari Kemerdekaan Indonesia dengan penuh semangat, kebersamaan, dan tawa sambil dengerin 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia.
1: Kenapa tiba-tiba berhenti?
0: Yes. Inilah yang disebut dengan kolaborasi. Kenapa bisa terjadi? Karena belum kena nasi.
1: Aduh, ternyata itu.
0: Iya. Karena mungkin hari ini kan udah tanggal 2 Agustus nih, ya kan? Gimana kabar kamu, sahabat suara? Apakah kamu sudah di WA ya sama Pak RT? Mungkin Pak RW, bahkan Ibu Lurah mungkin ya.
1: Benar.
0: Untuk
1: ayo keluar.
0: Ayo lah. Pasang dulu penjor-penjornya.
1: Penjor nikahan.
0: Umbul-umbul ya, umbul-umbul. Mungkin ada umbul-umbul yang belum terpasang atau bahkan udah. Loh, ini udah tanggal 2 Agustus loh. Selain masang bendera, kita harus jalan sehat kelurahan.
1: Betul, tadi juga udah beberapa di kampung itu waktu saya jalan kan ya, jalan pagi. Itu emang beberapa tuh mereka rame banget udah kayak jalan sehat RW mana gitu. Itu baru tingkat RW, entar kan ada tingkat kelurahan, tingkat RT, kecamatan, RT paling kecil.
0: Padahal Agustus tuh kayaknya cuma 4 minggu ya.
1: Enggak dong, itu nanti nyambung sampai September.
0: Terus. Wah, iya. Pokoknya kalau untuk kesehatan enggak usah lihat bulan apa deh.
1: Apalagi door price-nya ya enggak.
0: Wah. Apa ya door price-nya?
1: Itu ya. Magicom.
0: Magicom Hibiniu. Iya, dan mungkin kamu juga akhirnya apa abis tadi jalan tuh langsung ini ya, jadi sarapan ya. Dan sarapannya ternyata belum kena nasi gitu.
1: Iya, benar.
0: Jadi enggak heran kalau misalnya jam 10 ini mungkin udah mulai kerasa lapar. Nah, sambil nunggu ini ya, kira-kira resto yang bakal kamu order makanannya itu buka, dengerin kita dulu aja di sini. Ikutan bareng sama kita dengerin lagu-lagu K-pop karena kita lagi di spesial program yang memang spesial muterin lagu-lagu K-pop dulu ya. Sampai jam 12 siang nanti, puas-puasin deh. Kamu bisa banget request di 0811-2700-902 atau bisa juga di sosial media ya, di @iswara.smg di Instagram boleh deh. Langsung aja kamu kasih tahu pengen dengerin lagu apa. Barengan sama aku Lilian Angie,
1: bareng sama Kiki P
0: di Noregayo.

0: suara-suara warga Indonesia.
1: Yes, kita balik lagi masih di Norega Yo.
0: Norega Yo.
1: Yo, yo, yo, yo.
0: Oke, okay. Yang pasti ini sekarang di Norega Yo. Kita mau masuk dulu ke satu penghargaan yang ujuk-ujuk di pertengahan tahun banget.
1: Makanya kan kadang kita kayak berpikir gitu, emang ada berapa sih penghargaan di Korea sana tuh yang karena tuh kayak sepanjang tahun ya nggak sih? Sepanjang tahun dan apa itu namanya, dari Januari itu ada dari SBS, dari MBC, dari ini, dari ini, kayak dari setiap station gitu ngeluarin gitu. Nah, tapi ternyata di Korea sana itu ada 3 ajang utama itu

0: terus yang kedua ada, nah ini yang bakal kita bacain tar ya kan, ada Blue Dragon Film Award. Itu adalah ajang penghargaan yang dipilih berdasarkan voting ahli juga publik gitu.
1: Oh gitu. Oh jadi kalau misalnya banyak temennya bisa menang.
0: Gitu ya gak sih?
1: Kalau zaman dulu pakai SMS berbayar gitu ya.
0: Wah iya, iya lagi ya kan?
1: Wah 2000 lagi dulu kan ngirim. Tapi dulu tuh yang ngirim loh, 10 palingnya 10.
0: Apalagi kalau keluarganya, saudaranya, temennya,
1: oh ikutan,
0: gue isiin pulsa deh gitu.
1: Terus habis itu bingung gak bisa jajan. Soalnya udah habis buat ikutan polling ya.
0: Dan yang berikutnya ada Baeksang Art Award. Ini merupakan ajang bergengsi yang gak cuma di film tapi juga televisi dan teater. Makanya kenapa kemarin kelihatannya udah dapet ya penghargaan ini. Kok ini ada lagi? Karena memang ada banyak sekali. Ini belum ini kan buat yang nasional ya. Belum lagi sama yang station-station televisi sendiri, kayak SBS Drama Award, kayak NBC Drama Award. Itu kan mereka ngasih penghargaan setahun itu di acara mereka gitu loh. Di acara yang tayang di televisinya mereka gitu.
1: Ya ampun, jadi emang ajang penghargaan itu sampai sekarang aja masih rame ya. Padahal nanti biasanya sih kayak menjelang bulan November itu udah ada lagi.
0: Udah persiapan ya kan. Udah persiapan-persiapan lagi kayak apa-apa-apa gitu. Dan kadang kita juga kadang karena banyaknya penghargaan, karena itu ya, banyak sekali artis-artis multitalenta di sana yang kadang itu mereka di penghargaan musik dapat, di penghargaan drama, film, televisi gitu dapat juga gitu.
1: Iya benar. Cuman kemarin itu ya, aku sempat gara-gara ini kan, apa namanya, Blue Dragon ya,
0: bener ya? Iya, Blue Dragon.
1: Blue Dragon ini ada yang sempat bikin kayak semacam apa ya, ya bukan utas ya, tapi lebih kayak apa sih sebutannya, kayak artikel sih. Dia membuat tulisan gitu ya, dia membuat tulisan tentang bahwa ini kan sudah masuk ke paruh kedua tahun 2026 gitu,
0: Agustus.
1: Dan menurutnya yang namanya penghargaan-penghargaan kayak gini itu ada, jadi terbagi kayak dua season gitu loh, Ki. Nah, berarti karena udah masuk ke paruh kedua, ayo kita pasang mata siapa nih kira-kira aktor aktris gitu yang di apa namanya semester kedua ini itu tuh dianggap emang stealing gitu actingnya di film, di drama yang kemarin baru aja diputar atau di bulan-bulan ini tuh lagi diputar gitu, lagi tayang begitu. Terus aku jadi merhatiin, oh iya ya ternyata ada seasonnya ya.
0: Iya.
1: Dan nanti kira-kira siapa aja nih yang menurut kamu tuh layak gitu buat dimasuk ke nominasi begitulah kira-kira.
0: Oke.
1: Itu ramenya.
0: Dan untuk sekarang itu untuk Blue Dragon Series Award ya. Ini berarti baru series ya. Untuk series itu Daesang Comes to Kim Go-eun, You and Everything Else.
1: Padahal baru mau duk. Enggak sempat duk.
0: Enggak sempat udah aku bacain.
1: Banyak soalnya nih. Ayo kita bacain. Lanjut.
0: Kim Go-eun, You and Everything Else.
1: Oke.
0: Untuk best dramanya ini bagus banget memang, The Legend of Kitchen Soldier.
1: Wah, gimana enggak? Kemarin pada Migak Boys
0: pada manggung
1: loh mereka. Mana ada bapak-bapak ya langsung nyelonong aja. Dia selalu nyelonong dengan pakai jas loh di saat yang lain.
0: Tapi itu kayak dia itu kayak udahlah ntar malu, lu pergi dulu gitu loh, kayak gitu loh.
1: Itu lucu banget sih Isagi, ya ampun. Dan lanjut lagi kita
0: Best Variety Show Better Late Than Single.
1: Ini memang
0: kayak nguras apa sih emosi.
1: Iya,
0: kayak bikin sebel. Iya, gemes.
1: Sih emang bener, gemes bener.
0: Sih. Best Actress ada Shin Hye-sun dengan The Art of Sarah.
1: Wah,
0: cocok emang, harus dapat meriah ya.
1: Ini direkomendasiin sama banyak orang yang suka menonton series tapi bukan spesialis drama Korea gitu. Iya kan, The Art of Sarah ini ya.
0: Next actor ada Park Hye-so dengan The Scarecrow.
1: Wah, ini juga aku belum.
0: Iya, aku juga gak tahu.
1: Ini kan baru kan Scarecrow ini. Iya. Tapi Park Hye-so itu selalu ya dia ya. Next, apa lagi nih?
0: Top Excellent Award for Female Entertainer Kim Suk dari The Screwball Four. Top Excellent Award for Male Entertainer Kim Won Hoon, SNL Korea. Excellent Award for Female Entertainer Jung Ji Rang, Da Bang Sister. Excellent Award for Male Entertainer Jo Wong Se, Screwball 4.
1: Oke.
0: Okay. Best supporter actress-nya ada Park Bok Joon di The Art of Sarah. Mm-mm. Best supporting actor-nya ada Yung Kyung Ho The Legend of Kitchen Soldier nih, yang mana ya? Aduh, itu bapaknya itu bukan sih?
1: Aku juga lupa nih Yung Kyung Ho yang mana. Nanti habis ini kita lihat ya.
0: Iya, habis ini cari ya.
1: Okay.
0: Best new actress-nya ada Jun Soo-young, ada dari If We Could Kill. Best new actor-nya Kim Jae-won, Yumi Sel 3.
1: Wow. Langsung ya Pak, langsung. Oh,
0: iya, lah kan kemarin udah diajak joget,
1: iya,
0: di tengah-tengah
1: dengan malu-malu gitu ya.
0: Tapi udah langsung auto. Best new female entertainer Yoon, The White Collar 2. The best new male entertainer Kim Kyuwon, SNL Korea 8.
1: Oke, okay. Wah, terus juga ternyata ada lagi ini ya. Ini ada yang versi Global Icon with Lavian Cosmetic Awards-nya, ada Ko Yoon Jung ya. Untuk Can't This Love Be Translated, dia tuh emang lagi naik banget ya. Fans globalnya tuh lagi banyak banget. Secara emang dia tuh cantik gitu ya.
0: Istimewa.
1: Popular Star Award-nya ada Ko Yoon Jung, Byun Woo Sok, dan Yoo Jae Sok. Terus juga ada Isoji, ini ramean ternyata ya Popular Star Award-nya ya. Dan itu dari berbagai background ya, latar belakang ya. Ada yang mas-mas, om-om MC.
0: Yes.
1: Dan lain sebagainya. Terus untuk Original Soundtrack Popularity Award-nya adalah An Yu Jin dari The Legend of Kitchen Soldier. Ya gimana enggak, dimana-mana dibawa.
0: Bener.
1: Pokoknya kongres ya untuk seluruh pemenang dari Blue Dragon Series Awards yang kelima.

0: Motion.
1: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
2: @iswara.official.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan.

santai buat naikin mood kamu. Dengerin suara santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

suara-suara warga Indonesia. Yes, warga Semarang, siapa nih yang mau internetan tanpa batas? Sekarang saatnya pakai Smartfren Unlimited 5G ya. Dengan Smartfren Unlimited 5G, kamu bisa internetan tanpa batas di jaringan 5G. Tanpa batas kecepatan dan tanpa batas kuota. Mau scrolling, streaming, video call, gaming, semuanya auto makin lancar. Penasaran? Yuk ikutan dulu. Keliling Semarang tanpa batas bareng Smartfren Unlimited 5G. Tanggal 5 sampai 6 Agustus 2026 live di Instagram @iswara.smg dan @smartfrenworld. Plus TikTok @iswara.smg dan @smartfrenworld. Bakal banyak keseruan pastinya, mulai dari ngobrol bareng Aditya Safrizal, baca tarot bareng sama Mbak Nia, andalan banget nih ya. Explore kota lama bareng sama Mas Bo, kulineran khas Semarang sampai penampilan Good Morning Everyone dan mentik wangi. Selain itu, selama live berlangsung, Smartfren Unlimited 5G bakal bagi-bagi hadiah dengan total hingga jutaan rupiah juga. Jadi jangan sampai kelewatan ya. Smartfren Unlimited 5G tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Cek pilihan paketnya di aplikasi My Smartfren atau outlet Smartfren terdekat.

0: 90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Ini dia spesial untuk warga Semarang. Siapa yang mau internetan tanpa batas? Sekarang saatnya pakai Smartfren Unlimited 5G. Dengan Smartfren Unlimited 5G, kamu bisa internetan tanpa batas di jaringan 5G tanpa batas kecepatan dan tanpa batas kuota. Jadi mau scrolling, streaming, video call, gaming, semuanya auto makin lancar. Penasaran? Yuk ikutan keliling Semarang tanpa batas bareng Smartfren Unlimited 5G. Tanggal 5 sampai 6 Agustus 2026. Live di Instagram @iswara.smg dan @smartfriendworld plus TikTok @iswara.smg dan @smartfriendworld. Bakal ada banyak keseruan pastinya, mulai dari ngobrol bareng sama Aditya Safrizal, baca tarot sama Mbak Nia, explore kota lama bareng sama Mas Bo, kulineran khas Semarang, sampai penampilan dari Good Morning Everyone dan Mentik Wangi. Selain itu, selama live berlangsung, Smartfren Unlimited 5G juga bakal bagi-bagi hadiah dengan total hingga jutaan rupiah. Jadi, kamu nggak boleh kelewatan ya. Smartfren Unlimited 5G tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Cek pilihan paketnya di aplikasi My Smartfren atau outlet Smartfren terdekat. Tapi yang satu ini kamu mendingan cek dulu ya, kira-kira mana yang udah ongoing, mana yang masih teaser atau trailer doang yang muncul gitu. karena nih ada yang ternyata udah main, udah 2 episode gitu.
1: Tapi kemarin itu aku baru tahu ya, karena baru ngecek Netflix gitu.
0: Apa
1: ternyata
0: tuh?
1: Filmnya si Om Tegu yang itu loh,
0: Miga Chuan
1: itu lagi ada di Netflix gitu, makanya lagi ketonton.
0: Aduh,
1: juga
0: nonton sih gitu. Ketakut, jangan sampai gak nonton. Itu rambutnya tuh bener-bener slick banget.
1: Itu make upnya bagus banget.
0: Iya, bisa
1: emang
0: gitu,
1: emang beneran kayak make up
0: tahun-tahun
1: grup gitu loh, grup yang ya Tuhan,
0: colorful banget ya emang.
1: Iya, bagus
0: tahun
1: banget.
0: Segitu colorful,
1: dan emang Om Tegu mukanya cocok banget jadi orang yang kasihan gitu.
0: Iya.
1: Sih
0: kayak bingung arah ya, hilang arah
1: iya,
0: banget ya dia.
1: Kok gue nggak disebut kayak gitu. Kayak yang
0: nonton ya, mumpung masih ada ya. Oke, yang ini juga bisa kamu tonton nih. Tapi mana ya yang udah ini ya? Oh, ini udah belum sih My Bias My Boss nih?
1: Mula. Oh, 3 Agustus sudah harusnya.
0: Belum, besok.
1: Besok
0: malam.
1: Ya, Tuhan,
0: besok, berarti bakal jadi
1: Senin ya?
0: Drama, iya, awal minggu ya.
1: Iya.
0: Nih, dia.
1: Setelah banyak kemarin drama weekend, akhirnya ada drama Senin.
0: Paham.
1: Kanghun.
0: Jujur sih, kalau aku sih Kanghun ya.
1: Makanya. Aduh, Kanghun
0: ini gimana ya? Dia semakin lama, aku lupa loh sempat ada dia. Saya sempat lupa ya. Tapi okay. My boss. Jadi nih ya, ini latarnya tuh dunia kerja ya, office romance lagi berarti ya.
1: Lagi setelah tadi tadi udah selesai belum sih?
0: Yang mana? Soin
1: Gok.
0: Udah dong.
1: Oh,
0: udah.
1: See you at work tomorrow.
0: Udah. Wah, gemes banget. Tuh bisa sih ada cowok kayak gitu. Aku sempat berpikir untuk drama itu, ini kalau misalnya enggak Soin Gok, ada satu lagi yang cocok. Mingki.
1: Mingki.
0: Iya.
1: Oh.
0: Karena flat.
1: Oh.
0: Iya kan.
1: Mingki udah lama banget ya.
0: Mukanya flat banget.
1: Gitu. Udah lama banget enggak sih dia?
0: Tahu-tahu gitu naksir.
1: Diam-diam
0: datar-datar naksir itu. Kalau yang ini tentang seorang, dia tuh punya kehidupan sebagai fan girl gitu ya. Nah, jadi ada seorang cewek ini namanya tuh Nam Darem, diperanin sama Kim Ye Jun, yang dia baru tahu kalau Kang Hagi yang diperanin sama Kang Hoon, CEO di tempat dia kerja yang baru ini, yaitu adalah Apelo Company. Itu adalah merupakan sosok yang dia tuh pernah kasih head comment gitu. Pada saat dia itu ngebela idola favoritnya dia, Ichan itu adalah karakter yang diperankan oleh Cha Woo-min.
1: Pantesan dia, yang satu tuh penampilannya di posternya ini ya,
0: sahabat
1: suara, yang satu
0: gitu
1: tuh ya. Apa itu namanya, berdasi gitu ya, orang kantoran gitu. Nah yang satu tuh memang seanak muda itu, se-idol itu.
0: Iya. Si Cha Woo-min ini ternyata adalah idol yang pernah dibelain ceritanya gitu. Nah, si Namdaram ini dia gabung sama perusahaan itu karena Ichan tuh ikut mendirikan Apello Company bareng sama Kang Haki begitu. Cuman kayaknya nanti dia bakal
1: akhirnya geser ya, gimana? Kan sukanya sama idolnya, kok jadi ke CEO-nya sih?
0: Iya, kalau aku juga gitu sih.
1: Iya sih.
0: Ya, tungguin ya, karena baru besok nih bakal bisa kamu tonton di HBO Max ya, My BS My Boss, tanggal 3 Agustus, oke? Dan ini ada drama lanjutan berarti ya, bener ya, dramanya An Bo Yun beneran dilanjutin dong. Flex X Cop 2 nih, dia pertama, 2024? Udah sedua tahun itu?
1: Sedua tahun itu.
0: Kayaknya baru kemarin perasaan Ki.
1: Makanya dia gak mau lagi jadi itu, Yumi. Karena dia mau ngelanjutin ini.
0: Karena udah terlanjur ini ya, udah gede ya badannya, udah terlanjur digedein.
1: Loh gak bisa, udah terlanjur.
0: Oh, udah terlanjur rajin workout, gimana nih? Mana badannya gede banget ya kan? Nah, season 2 ini ternyata bakal tayangnya memang di bulan Agustus ya. Dan musim yang kedua ini masih sama An Bo Yun juga. Ya, dia bakal memerankan Jin Iso, pewaris Konglo gitu yang beralih profesi menjadi abang-abang berseragam ya.
1: Padahal
0: dan dia tuh agak
1: cebol ya.
0: Iya, makanya kan waktu di season 1 itu kan dia kan agak kayak yang malas-malasan gitu. Ya kan gimana? Semuanya di-treat padahal loh kamu tuh pakai seragam loh, kamu kok maunya di-treat gitu. Nah, dia kan waktu itu kan secara enggak sengaja jadi detektif tuh di musim 1. Ya kan? Dan Jin Iso ini kan menyelesaikan pelatihan resminya di Akademi Kepolisian sebelum dia kembali bertugas di Unit Kejahatan Barat, ya. Sayangnya ketua tim barunya ini adalah Cho Yera yang diperanin sama Jung Eun Che. Dia ini adalah instruktur akademi yang sering menyulitkan ya. Dan enggak ngelihat bahwa dia, wah ini pewaris Konglo nih gitu.
1: Baru berarti ya timnya ini baru ya?
0: Baru. Nah, hubungan kerja yang rame ini pun ya, ini akhirnya jadi apa ya, jadi seru gitu. Karena Cho Yera itu benar-benar tipe orang yang ngelihatnya tuh performa kerja, sedangkan Jin Iso tuh sampai season 2 nih masih gue anak orang kaya, udah deh please deh gitu. Nggak usah nyuruh-nyuruh deh gitu. Kayaknya bakal seru ya, 7 Agustus. Kamu bisa nonton di Disney Plus begitu. Ini ada yang sticky notes.
1: Ini mah manis banget nih kelihatannya sih.
0: Tapi bener loh, judul langsung gini, serial Netflix terikat manis, iya, terpaut manis sepenuhnya.
1: Manis banget.
0: Iya, Hein tuh emang semanis itu ya wajahnya ya.
1: Semanis itu.
0: Sangat dan sangat.
1: Kalau dia memang udah main romance tuh yang sesweet itu.
0: Siapa yang enggak berdiri
1: pernah gagal
0: di atas kapal
1: sih dia enggak pernah, iya, kan?
0: Selalu ya.
1: Selalu.
0: Tapi masih
1: bahkan
0: sama Nuna kan?
1: Iya. Bahkan sama Nuna aja. Oh my god.
0: Nuna yang memberikanmu makanan, ya kan?
1: Kalau Nuna itu semesternya itu udah gila
0: dapet
1: sih
0: ya.
1: Itu gila sih.
0: Sangat-sangat ya. Sampai orang-orang lupa loh itu istri orang.
1: Makanya bahkan maksudnya Hein yang mungkin enggak terpaut jauh banget aja di situ tuh dia bisa kayak anak kecil banget.
0: Iya, kan? Benar. Imut tapi emang dia ini ya baby face banget ya.
1: Iya.
0: Dan ada drama baru nih dari Jung Hein ya, judulnya adalah Our Sticky Love. Sudah terkonfirm bahwa ini genrenya romantic comedy ya. Jadi enggak sedih ya, guys.
1: Enggak, kemarin gitu. Kan Hayoung di apa itu namanya?
0: Diapain tuh?
1: Kan dibunuh kan yang waktu di dramanya apa? Pengawas sekolah itu loh kan, iya kan?
0: Iya.
1: Jadi guru yang dibunuh. Nah, sekarang dia happy ending di sini
0: akhirnya ya. Udah enggak jadi Hayoung tuh udah enggak jadi anak menteri lagi.
1: Enggak jadi anak menteri di sini.
0: Menceritakan tentang Hayoung di sini yang memerankan sebagai Ko Eun-se ya. Dia tuh seorang jaksa, tapi dia hilang ingatan ternyata. Okay. Nah, di sini Jung Hein itu berperan sebagai Chang Tae-ha. Dia adalah seorang pelatih tinju ya yang mengaku sebagai pacarnya. Beneran pacarnya enggak nih? Nah, akhirnya kan mereka ini kan pokoknya dalam kehidupan mereka tuh bareng-bareng gitu. Awalnya tuh ganjil gitu ya, tapi akhirnya berubah jadi manis gitu. Walaupun lupa sebenarnya gimana sih gitu.
1: Beneran dia enggak sih pacarnya?
0: Nah, itu kan pertanyaan, bukan cuma pertanyaan yang lupa ingatan, tapi kita juga yang ikutan nanya nantinya gitu. Nah, Jang Tae-ha ini memberikan peringatan serius ditulis bahwa mereka tuh gak boleh membiarkan siapapun tahu tentang hubungannya mereka gitu. Loh kalau emang kamu beneran pacar aku, kenapa gak boleh ada orang tahu?
1: Emang kita harus backstreet banget gini?
0: Iya, atau jangan-jangan nanti kalau misalnya orang-orang tahu, mereka bakal ngasih tahu aku bahwa kamu tuh bukan pacar aku. Muncullah ini berbagai pertanyaan ya, kenapa Konse itu disebut paling aman ada di sisinya, dan apa sebenarnya rahasia yang ada di antara mereka, dan kenapa mereka harus selalu bersama-sama gitu. Tanggal 7 Agustus ya, sama nih bareng sama drama Flex X Cop 2 juga nanti bakal tayangnya di Netflix ya. Tapi kalau misalnya udah ditulisin Netflix series tuh biasanya langsung gelondongan sih.
1: Enggak selalu sih.
0: Kalau emang original, kalau original Netflix itu biasanya gitu.
1: Oh, ntar lihat aja.
0: Sama
1: tapi
0: kayak
1: kalau romance biasanya jarang yang gitu, Ji.
0: Masa sih, coba kita lihat nanti ya.
1: Iya.
0: Terus ada apa lagi, Ki? Yang mana lagi nih?
1: Mana lagi ya?
0: Coba. Wah. Ini drama matang sekali ya.
1: Ini istrinya sih itu. Siapa? Bapak. Iya beneran.
0: Minjong ini. Iya, lama ya. Udah lama enggak lihat Minjong ya.
1: Sama si bapak ini.
0: Iya. Oh. Yang sudah terungkap ternyata
1: Kim Jisuk
0: yang sudah terungkap ternyata emang cowok-cowok nih, cowok-cowok mateng nih kalau misalnya sering jalan-jalan sama anjingnya berdua doang ya kan. Ini kan mengingatkan kita sama Byun Yohan kemarin yang kemana-mana tuh cuma nama.
1: Udah jangan sebut namanya. Aduh. Bikin aku pengen jadi Tiffany.
0: Dan akhirnya terungkap ya bahwa Kim Jisuk ternyata sudah punya pacar ya. Ya iyalah, yang motoin siapa. Dan ternyata mereka kembali dalam satu drama. Mereka berdua ini udah lama sih, setahu aku gak main
1: iya,
0: drama
1: banget, ya.
0: Apalagi
1: setelah Minjung itu lagi sibuk ngevlog soalnya kan.
0: Nah, oh iya ya.
1: Lagi sibuk ngevlog.
0: Oh, aku berharap ini memang ceritanya bakal sematang itu ya. Karena pemerannya juga usianya sudah sangat matang. Begitu, karena judulnya juga Okay Let's Get Divorced ya. Mantep banget nih, pahit banget judulnya. Dimana ini ada Baek Mi-young yang diperanin sama Lee Min-jung. Dia tuh pengen mengikuti jejak ayahnya sebagai seorang penjahit. Nah dia tuh kerja di satu toko gaun pengantin. Dan dia ketemu, si Baek Mi-young ini ketemu dan menikah sama teman kerjanya yang seorang desainer. Yaitu adalah Ji Won-ho yang diperanin sama Kim Ji-suk. Bareng-bareng mereka kemudian mendirikan perusahaan sendiri. Ya ini adalah GN White gitu. Nah tapi ternyata ya setelah happy-happy-nya selesai, hubungannya sudah mulai retak nih gitu. Dan Baek Mi-young akhirnya mengajukan surat untuk berpisah ya, sekaligus berusaha untuk menyelamatkan perusahaan supaya tidak bangkrut. Nah jadi GNY ini bakal perginya kemana gitu. Wah bakal rame nih, jadinya bakal pecah kongsi apa enggak gitu. Ya, tungguin aja karena nanti bakal tayangnya di tanggal 19 Agustus 2026. Artinya masih di bulan ini. Dan juga sepertinya masih ada beberapa drama Korea lagi yang juga bakal rilis di bulan Agustus ini. Cuman emang kayaknya masih di keep dulu ya. Ngikutin segini aja udah lumayan ngos-ngosan kan?
1: Iya, ternyata bagus-bagus banget gitu loh yang
0: termasuk
1: juga.
0: Termasuk juga yang kemarin udah mulai tayang dulu, iya. Tuh yang A Bona Fide Killer ya. Terus ada satu lagi apa sih? Yang ada satu lagi kok kayaknya ada deh. Ada deh pokoknya.
1: Itu kan shopping.
0: Oh iya, Shop for Killers 2. Om dan keponakannya ya, itu udah mulai jalan juga. Iya,
1: banyak banget.
0: Udah ikutin dulu aja ya, kalau enggak bisa 2 3, 1 1 dulu aja.

0: Dengan Smartfren Unlimited 5G, kamu bisa internetan tanpa batas di jaringan 5G, tanpa batas kecepatan, dan tanpa batas kuota. Mau scrolling, streaming, video call, gaming, semuanya auto makin lancar. Penasaran? Yuk ikutan keliling Semarang tanpa batas bareng Smartfren Unlimited 5G, tanggal 5 sampai 6 Agustus 2026, live di Instagram @iswara.smg dan @smartfrenworld. Plus TikTok @iswara.smg dan @smartfrenworld. Karena bakal banyak banget keseruan di situ, mulai dari ngobrol bareng sama Aditya Syafrizal, baca tarot bareng Mbak Nia, ada juga eksplor kota lama bareng sama Mas Bo. Kulineran khas Semarang juga ada, sampai nih penampilan Good Morning Everyone dan Mentik Wangi. Selain itu, selama live berlangsung, Smartfren Unlimited 5G bakal bagi-bagi hadiah dengan total hingga jutaan rupiah juga ya. Jadi jangan sampai kelewatan. Smartfren Unlimited 5G tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Cek pilihan paketnya di aplikasi My Smartfren atau outlet Smartfren terdekat.
1: Dengarkan Iswara di mana aja.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan segar banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.

0: Gimana, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget!
3: Iya, iya! Segernya teh jus bikin mau lagi!
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau!
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet! Banyak untungnya!
1: Panas-panas

92 FMI, suara-suara warga Indonesia. Nih, untuk warga Semarang, siapa yang mau internetan tanpa batas? Sekarang saatnya pakai Smartfren Unlimited 5G. Dengan Smartfren Unlimited 5G, kamu bisa internetan tanpa batas di jaringan 5G, tanpa batas kecepatan dan tanpa batas kuota. Mau scrolling, streaming, video call, gaming, semuanya tuh auto makin lancar. Penasaran? Ayo ikutan keliling Semarang tanpa batas bareng Smartfren Unlimited 5G. Tanggal 5 sampai 6 Agustus 2026. Live di Instagram @iswara.smg dan @smartfriendworld. Plus TikTok @iswara.smg dan @smartfriendworld. Karena bakal banyak banget keseruan di situ, mulai dari ngobrol bareng Aditya Syafrizal, ada juga baca tarot bareng sama Bania, explore kota lama bareng sama Mas Bo, kulineran khas Semarang sampai penampilan Good Morning Everyone dan Mentik Wangi. Selain itu, selama live berlangsung, Smartfren Unlimited 5G juga bakal bagi-bagi hadiah dengan total hingga jutaan rupiah juga loh ya. Jadi jangan sampai kelewatan. Smartfren Unlimited 5G, tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Cek pilihan paketnya di aplikasi My Smartfren atau outlet Smartfren terdekat.

FMI suara-suara warga Indonesia. Ini untuk warga Semarang. Siapa yang mau internetan tanpa batas? Sekarang saatnya pakai Smartfren Unlimited 5G. Dengan Smartfren Unlimited 5G, kamu bisa internetan tanpa batas di jaringan 5G, tanpa batas kecepatan dan tanpa batas kuota. Mau scrolling, streaming, video call, gaming, semuanya tuh auto makin lancar. Penasaran? Yuk ikutan dulu keliling Semarang tanpa batas bareng Smartfren Unlimited 5G tanggal 5 sampai 6 Agustus 2026. Live di Instagram @iswara.smg dan @smartfriendworld plus TikTok @iswara.smg dan @smartfriendworld. Karena bakal ada banyak keseruan di situ ya, mulai dari ngobrol bareng sama Aditya Syafrizal, baca tarot bareng sama Mbak Nia, explore kota lama bareng sama Mas Bo, kulineran khas Semarang sampai penampilan dari Good Morning Everyone dan Mentik Wangi. Selain itu, selama live berlangsung, Smartfren Unlimited 5G bakal bagi-bagi hadiah dengan total hingga jutaan rupiah. Jadi, ini gak boleh kamu lewatkan ya. Smartfren Unlimited 5G, tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Cek pilihan paketnya di aplikasi My Smartfren atau outlet Smartfren terdekat.

0: Suara-suara warga Indonesia, nggak yang tadi dulu.
1: Yang mana tuh? Ini kenapa harus sampai begini ya? Yang mana nih?
0: Ya udah ntar aja berarti.
1: Yang mana?
0: Oke, kita bakal update untuk perkonseran lagi.
1: Oke. Silahkan. Kali ini dari herup apa nih?
0: Herupnya.

0: Lupa dong.
1: Mereka dong, mereka beneran bakal ke Indonesia dong.
0: Oktober, 17 okay. Oktober di yes. Balai Sarbini.
1: Mm-mm.
0: Nah, super VIP. Ini sih harganya kalau menurutku
1: masuk banget.
0: Masuk di kantong sih. Mm-mm.

0: Oke,
1: mari kita lihat.
0: Memang itu tadi belum termasuk ya, belum termasuk admin, biaya admin dan lain-lain ya.
1: Betul. Ya. Benefitnya. Tapi 3 juta belum admin dan lain-lain, itu paling murah dari yang lain kali sih.
0: Iya kan? Dibanding dengan konseran iya, lain ya.
1: Itu kan udah 3 lebih gitu.
0: Iya, betul.
1: Nah, untuk benefitnya untuk VIP ada sound check, meet and greet, group foto, high touch. Oh my god.
0: High touch semua.
1: Dari super VIP, VIP platinum,
0: 900.000.
1: Cat 1, cat 2, kamu dapat tos.
0: Wow. Tangannya moga-moga.
1: Wow, ini sih
0: istimewa. Wah. Sih.
1: Enggak dapat soncek enggak apa-apa
0: sebenarnya. Iya, tapi kan sedekat itu.
1: Aduh.
0: Iya kan?
1: Aduh.
0: Wow,
1: ini sih oke sih ya.
0: Tapi soundcheck itu dari chat 1 masih ada lumayan tuh, dapat ada kuota 50
1: iya,
0: ya.
1: Iya,

0: Dapat satu sendiri berarti kan?
1: Wah, nggak tahu deh ini gimana nih. Grup foto enggak dong harusnya. Satu foto tuh isinya berlima. Berarti gitu.
0: Gitu.
1: Iyalah, ntar enggak konser-konser nanti kan sih. Makanya. Ya
0: kan? Enggak dong, satu-satu dong. Dia kan berlima.
1: Iya, tapi kan enggak kelar-kelar Ki kalau misalnya kayak gitu.
0: Iya, berarti dari pagi.
1: Ya ampun. Kasihan babang-babang aku.
0: Aduh.
1: Terus dapat apa lagi tadi tuh? Ada sign Polaroid, sign poster, sign photo card set. Ini banyak nih. Ini bawa oleh-olehnya banyak nanti nih, dapat poster juga.
0: Iya, dengan harga segitu sih.
1: Wah.
0: Oke banget.
1: Sangat
0: sih,
1: ya. Tapi emang ngomong-ngomong dibukanya kapan itu ya?
0: Nanti ya.
1: Udah belum sih? Oh, 7 Agustus, guys. 7 Agustus.
0: Depan.
1: Ya, jadi bersiaplah untuk menyambut Abang Peri-Peri ya, Bang Peri-Peri. Selain ada Peri-Peri ada siapa lagi nih?

0: apa nih, seat plan nya juga belum ada ya. Terus kira-kira mulai dari berapa ya uang saku yang harus kamu sisihkan? belum tahu, tapi itu yang terdekat sih. Kalau misalnya sebenarnya ada yang lebih dekat lagi, tapi kemarin udah kita spill juga ya kan, yang bakal kesini siapa aja, yang tentunya akan kita skip dulu karena mungkin tidak ini ya, tidak apa coba, agak malu nih kalau ngomongin soal nominal. Ya mungkin emang itu bukan tiket mereka yang mahal.
1: Enggak, kita aja nggak mampu. Aku bukan kita.
0: Aku. Iya, aku juga. Selain Kiki, aku juga.
1: Iya.
0: Aku yang nggak mampu. Ya. Nanti mungkin kita kumpulin dulu. Nanti abis hiatus nanti kita bakal nonton.

90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Warga Semarang, siapa yang mau internetan tanpa batas? Sekarang nih saatnya pakai Smartfren Unlimited 5G. Dengan Smartfren Unlimited 5G, kamu bisa internetan tanpa batas di jaringan 5G. Tanpa batas kecepatan dan tanpa batas kuota. Jadi mau scrolling, streaming, video call, gaming, itu semuanya auto makin lancar. Nah, penasaran kan? Ayo ikutan dulu keliling Semarang tanpa batas bareng Smartfren Unlimited 5G. Tanggal 5 sampai 6 Agustus 2026, live di Instagram @iswara.smg dan @smartfrenworld. Plus juga di TikTok @iswara.smg dan @smartfrenworld. Karena bakal banyak banget keseruan di situ, mulai dari ngobrol bareng Aditya Syafrizal, baca tarot bareng Bania, explore kota lama bareng Mas Bo, kulineran khas Semarang, sampai bakal ada penampilan dari Good Morning Everyone dan Mentik Wangi. Selain itu, selama live berlangsung, Smartfren Unlimited 5G juga bakal bagi-bagi hadiah dengan total sampai jutaan rupiah juga loh ya. Jadi jangan sampai kelewatan. Smartfren Unlimited 5G tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Cek pilihan paketnya di aplikasi My Smartfren atau outlet Smartfren terdekat.

0: Suara-suara warga Indonesia. Udah yes. Lunas kan?
1: Udah dong.
0: Oke. Okay.
1: Supposed to be lunas ya. Karena sudah pas banget lagi begini ya.
0: Mm-mm.
1: Nah, ya udah deh kalau gitu. Karena sudah lunas.
0: Requestan juga udah lunas.
1: Oh iya, terima kasih loh. Yang tadi pada request di live TikTok tadi ada siapa, kamu inget gak?
0: Ada Muhammad Junior, ya, Mylekhon. Hampir aja tuh kelewat.
1: Wah, tapi jangan salah, itu tuh K-pop banget.
0: Terus ada bentar ya, aku pegang HP yang gak kelihatan.
1: Iya deh.
0: Ada Hafizu. Hai. Requestnya Ayu udah keputer barusan. Okay. Terus
1: betul sekali
0: lagi ya. Oh, siapa tadi lagi? Ada yang request GFriend juga film Semangat.
1: Oke. Terus subs lagi.
0: Terus tadi ada yang request wait.
1: Subs lagi ya. Siapa lagi toh yang
0: mana
1: request?
0: Mana nih? Oh iya, we. Ika, ya ampun, Ika nama ya kamu we.
1: Ika kemana aja sih lo?
0: Ika di Pedurungan. Anyong, mau request dong, Jidi dan Top Zuter.
1: Udah.
0: Kapan ya mereka rilis lagu duet lagi?
1: Nantian kita semua itu.
0: Suruh itu dulu lah, abangnya balik dulu dari bulan.
1: Iya.
0: Kan ntar September,
1: ngonser
0: September
1: sendiri.
0: Kan? September bener. September apa Oktober ya? September ya?
1: Bulan depan dia ngonser.
0: Kesini, coba dibisikin. Bang, balik bang.
1: Bang, daripada lu cuman dum dadadadum sendirian doang. Ya
0: bang,
1: kan?
0: Januari, join aja bang. Januari bang.
1: Iya bang, apa sih bang? Gitu.
0: Iya. Gitu aja.
1: Aduh. Dikata yang kangen dia doang ya. Kita udah kangen, mereka tuh berempat.
0: Iya
1: gitu.
0: Loh.
1: Biar kayak gaul.
0: Benar. Kangen banget sama yang di atas panggung tuh cuman wah,
1: gitu. Asik banget itu. Itu membawa kita doain aja.
0: Cuman kelihatan sok ganteng tapi emang ganteng banget.
1: Wah. Gini,
0: iya kan?
1: Benar sih.
0: Iya kan?
1: Tapi gini, Ki. Kalau misalnya ngomongin soal Big Bang ya. Aku masih percaya kalau yang tiga, yang Big Bang yang bertiga itu, waktu dia bilang, gue mau konser, iya boleh, konser aja dulu, sambil pikir-pikir lagi deh.
0: Iya bener, kita always open gitu.
1: Iya, kasih aja dulu, gak apa-apa.
0: Emang dari dulu pengen kan, gak apa-apa.
1: Konser aja dulu, udah nanti kalau misalnya udah konser.
0: Balik ya, pulang loh.
1: Iya, gitu. Pengen banget nih pasti. Ada yang diulang tahunin juga nih ya.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Ada kayak Ani nih, ya HBD, Jinho, Attention, Makli. Banyak juga ya. Ada Udam Dice, terus ada Noah TFN, Jinho Epic Travels. Selamat ulang tahun ya buat para idol kita tercinta nih, dan buat kamu yang hari ini ulang tahunnya bareng sama idol.
0: Sengil Cukae.
1: Sengil Cuka. Oke. Terus ada udah tadi ya, udah diabsenin ya yang pada request tadi di TikTok. Jangan lupa ya, minggu depan kita bakal balik lagi. Kalau misalnya kamu emang suka lagu-lagu K-pop, boleh banget join dari jam 10 ya. Karena emang kita tuh siarannya emang cuma hari Minggu doang, jam 10 pagi sampai jam 12 siang. Muterin lagu-lagu K-pop dari zaman Mylekhon diputerin sampai zaman Kortis kita puterin.
0: Iya dong.
1: Wah. Ada komplit pokoknya di sini ya. Jadi terima kasih banyak buat sahabat suara yang udah dengerin kita dari mobil, dengerin dari tempat makan, dari SPBU, dari minimarket yang sekarang lagi muterin Suara Semarang. Thank you banget ya udah concern di sini. Dan juga buat kamu yang udah streaming, kemarin ada yang laporan sama aku sampai dibikin story, aku lagi dengerin streaming Kak di Noise gitu. Mantap.
0: Cakep.
1: Lanjutkan ya, dan jangan lupa untuk follow juga TikTok dari @isuara.smg supaya gak ketinggalan nih. Apalagi nanti tanggal 5 dan 6 kita bakal live 26 jam siaran ya, untuk menyambut kehadiran dari 5G unlimited dari Smartfren. Begitu. Kalau gitu Lilian Eji pamit.
0: Kiki pamit.
1: Bareng sama Danar, Broadcast Operator dan Music Director buat siang ini. Sampai ketemu minggu depan.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia.
2: Ayo mas, tarik terus, terus, terus, terus, tarik lagi, tarik, ayo, ayo, ayo. Ayo terus mas, dikit lagi nyampe rumah saya, terus, terus, terus. Nah, sip, mantap.
3: Ini mobil mogok kan harusnya didorong pak, bukan ditarik.
2: Loh ini tuh mobilnya nggak mogok mas, saya tuh mau ngelatih Mas Wisnu buat lomba tarik tambang 17-an besok.
3: Iya, elah. Saya kira mogok, Pak.
2: Nah, sekarang tarik lagi sampai rumah Pak Budi gang sebelah. Ayo, ayo, ayo. Terus, terus, terus.
1: Lomba 17-an itu emang selalu unik dan seru, sahabat suara. Mulai dari ketawa yang gak ada habisnya, teriakan semangat dari pinggir lapangan, sampai momen semua warga yang kumpul jadi satu. 17 Agustus adalah hari yang sederhana, tapi selalu punya cerita. Yuk rayain hari kemerdekaan Indonesia dengan penuh semangat, kebersamaan, dan tawa sambil dengerin 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.

101,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia. Balik lagi sama aku Gina Joyo di Jawara, jajaran lagu pilihan Iswara yang keputar selama seminggu ini. Masuk bulan Agustus, jangan lupa bendera merah putihnya dipasang ya, sahabat suara. Di kampungku dari bulan Juli kemarin udah mulai tuh naik umbul-umbul, udah ngecat jalan, udah mulai kerja bakti, udah mulai masang lampu warna-warni di jalan. Gemes banget deh pokoknya. Mungkin ada nih beberapa kampung yang udah mulai jalan sehat ya gak sih? Atau mungkin udah mulai lomba 17-an minggu ini. Tapi menurut aku di umurku yang udah segini, 17-an itu jadi momen kumpul sama semua warga. Apalagi anak muda kayak aku pasti selalu disuruh kesana kesini buat jadi panitia. Ya kan? Ngurus lomba lah, ngurus jalan sehat lah. Wah banyak deh pokoknya. Jadi buat kamu yang weekend ini udah sibuk sama 17-an di kampung, semangat ya sahabat suara. Mau lagi ngapain aja di weekend ini? Pokoknya bakal tetap aku temenin di program Jawara, jajaran lagu pilihan Iswara. Pantengin terus Jawara selama 1 jam ke depan, karena siapa tahu lagu favorit kamu masuk ke Ca Jawara minggu ini. Sebelum kita mulai countdown-nya, aku mau ingetin lagi buat selalu request lagu favorit kamu di 0811-2700-902. Karena siapa tahu lagu favorit kamu bisa masuk ke Jawara dan diputar sama kita selama 1 minggu ke depan. And here we go, kita mulai countdown-nya. Ini dia di posisi ke-12, ada Salma Salsabil, Sesal.

0: mereka itu request lagunya Selena yang Sumpah Mati. Sebenarnya kalau dilihat dari track recordnya Selena, aku udah gak kaget sih. Soalnya sebelum ikut Indonesian Idol, Selena itu ternyata pernah menang juga juara satu nih di ajang Asia Pacific Art Festival di Vietnam tahun 2019. Terus pernah juga menang juara satu di kompetisi Icing World di Malaysia. Jadi kayak udah gak sekaget itu sebenarnya. Tapi balik lagi ke Indonesian Idol, lagu Sumpah Mati ini diciptain sama Andi Rianto khusus buat final Indonesian Idol kemarin nih. Jadi kedua finalis itu wajib nyanyi lagu Sumpah Mati ciptaan Andi Rianto ini. Dan menurutku, tanpa mengecilkan finalis lainnya ya, waktu Selena nyanyiin lagu ini di final, auranya entah kenapa tuh kayak beda banget. Kayak seolah-olah lagu ini tuh emang diciptain ya buat dia, sahabat suara. Dan akhirnya terbukti deh, Selena bisa menang jadi juara satu lewat lagu Sumpah Mati. Lagu ini nyeritain soal kesadaran seseorang buat lepas dari hubungan yang toksik. Hubungan itu selalu nyakitin dia berkali-kali, dan akhirnya karena udah gak kuat, dia berusaha buat keluar dari hubungan toksik itu deh. Adakah yang relate sama lagu yang satu ini? Kayaknya hampir semua orang pernah ada di hubungan yang toksik deh ya. Soalnya kata mamaku, cinta itu membutakan. Jadi kita gak tahu nih mana yang baik dan mana yang buruk. Akhirnya jadi deh tuh hubungan toksik. Next, kita langsung lanjut aja ke posisi 10. Ada Bara Suara Sementara.
1: Nomor 10.

0: to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Lagu ini gambarin soal gimana manusia yang sering kehilangan semangat di tengah jalan waktu lagi berjuang dengan penuh ambisi. Liriknya juga nunjukin kalau dia nerima semua kegagalan tapi dibungkus dengan tepuk tangan yang nunjukin kalau dia itu bakal bangkit lagi di hari besok. Tuh, sahabat suara. Walaupun kamu hari ini gagal, mau gak mau gimana pun caranya, besok tetap harus bangkit lagi ya. Itu namanya mental, bos. Nih, menurutku ya, bedanya Biru Baru sama band lainnya, mereka itu menerjemahkan momen-momen yang personal jadi pengalaman yang kolektif nih. Mereka gak nulis soal hal besar yang muluk-muluk, tapi soal detail kecil di keseharian yang kadang sering banget kita lupain. Dan kalau kamu lagi nyari lagu yang bisa jadi teman buat ngelepas keresahan kamu, albumnya Biru Baru juga cocok banget buat kamu nih. Mereka gak nawarin motivasi klise atau mungkin solusi-solusi yang instan, enggak. Mereka malah ngasih sesuatu yang lebih berharga, yaitu pengertian. Kalau kamu dengerin albumnya Biru Baru, kamu gak bakal ngerasa dijudge, gak bakal ngerasa diguruin sama album ini, pokoknya deh. Tapi kamu malah akan ngerasa bahwa kamu itu kayak lagi dirangkul gitu loh, sahabat suara. Jadi intinya di album ini, Biru Baru itu ngasih kamu ruang buat sedih, ngasih kamu ruang buat introspeksi, ngerasa gagal. Terus habis itu mereka bisikin kamu nih, yuk bangkit lagi yuk buat hari besok, kayak gitu. Tuh kan, semua orang tuh butuhnya dingertiin, termasuk aku. Next, kita langsung lanjut aja ke posisi 7, ada Andin, Naksir.
1: Nomor 7.

0: Sehat Alami.
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Nomor

warga Indonesia. Dan itu dia Bernadia Laut Yang Tenang yang jadi Big Five kita di minggu ini. Ngomongin soal Bernadia, solois yang satu ini kemarin baru aja menyelesaikan album showcase tunggalnya yang berjudul Semoga Hanya di Mimpi tanggal 25 Juli 2026. Congrats ya Mbak Bear. Menariknya, Juni Records selaku label sekaligus rumahnya Bernadia ngajak Eddie Hemot, drummernya Seringai, buat jadi creative director di showcase album kemarin nih. Kolaborasi antara Bernadia dan Eddie ngasih konsep yang dikembangin dari lagu-lagu yang ada di album terbarunya Bernadia. Sesuai dengan tema albumnya, konser Bernadia tahun ini punya konsep 2000-an gitu. Banyak aktivitas di sekitar area sampai ornamen di panggung yang berhubungan sama tahun 2000-an. Salah satu konsep yang unik menurut aku nih, waktu Bernadia nyanyi lagu Peluk Aku Sekarang. Jadi Bernadia nyanyi lagu ini gak pakai mic, tapi pakai telepon kabel gitu loh sama suara. Ih, lucu banget ya. Soalnya di lagu ini emang bridgingnya itu nada dering telepon kan, dan Bernadia nyanyiin lagu ini kayak lagi curhat aja sama pacarnya lewat telepon. Selain itu, yang bikin pecah dan gak expect, tiba-tiba aja ada tensi di tengah konsernya Bernadia coba. Mereka berdua nyanyiin lagu, untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan versi Hip Dude. Balik ke showcase ya Bernadia, konser ini itu juga jadi project dengan skala paling besar buat Bernadia nih sahabat suara. Makanya setelah konser ini diumumin, Bernadia katanya sempat deg-degan karena takut gak memenuhi ekspektasi dia. Dia takut kalau para fansnya ini nanti gak bisa menuhin venue gitu loh. Ternyata orang seterkenal Bernadia masih punya ketakutan kalau gak ada yang nonton showcase-nya ya sahabat suara.

0: dari nominasi program terbaik Iswara Awards 2025 adalah... Aduh, deg-degan. Suara Seru. Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
1: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
2: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
1: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
2: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
3: Cuma di 90,2. FM Iswara, suara warga Indonesia. Nomor 3.

0: FMI suara-suara warga Indonesia. Itu dia peringkat kedua kita, ada lomba sihir melompat lebih tinggi. Sebelum kita umumin juara kita di minggu ini, kita recap dulu yuk siapa aja sih peringkat ke-12 sampai peringkat kedua di chat juara minggu ini. Di peringkat ke-12 ada Salma Salsabil, Sesal. Di peringkat ke-11 ada Selena Grace dan Andi Rianto, Sumpah Mati. Di peringkat ke-10 ada Bera Suara, Sementara. Di peringkat ke-9 ada Mika Tambayong, Rai Putra, Jalan Tengah. Di peringkat ke-8 ada Biru Baru, Kalah Lagi. Di peringkat ke-7 ada Andin, Naksir. Di peringkat ke-6 ada Roni Parulian, Walls Akhir Zaman. Di peringkat ke-5 ada Bernadia, Laut Yang Tenang. Di peringkat ke-4 ada Tulus, Teh Hijau. Di peringkat ke-3 ada The Overtunes featuring Nadina Mizah, Makhluk Cahaya. Dan di peringkat ke-2 ada Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. And here we go, yang akhirnya berhasil ngerebut mahkota chat juara minggu ini nih. Our top hits for the week. Peringkat pertama ada Wisnu Santika, Ari Lesmana, Aku Harus Pergi.
1: Dan kita sambut juara kita minggu ini.

0: FMI, suara-suara warga Indonesia. Itu dia juara kita di minggu ini. Big congratulations buat Wisnu Santika, Ari Lesmana, Aku Harus Pergi. Salah satu DJ Indonesia yang terkenal sama Indo Bounce-nya, a.k.a. Wisnu Santika, kemarin baru aja rilis single terbaru berjudul Aku Harus Pergi nih. Di proyek kali ini, Wisnu ngajak Ari Lesmana buat kolaborasi sahabat suara. Gak cuma ngisi vokal aja, Ari Lesmana juga terlibat waktu penulisan lirik nih, sekaligus jadi co-producer di proyek ini. Wisnu Santika emang terkenal sama karya-karyanya yang elektronik dan punya vibes yang energik gitu deh. Tapi di proyek kali ini, unsur musik elektronya ya tetap ada, tapi dibuat lebih lembut gitu dan tetap energik. Tapi di proyek kali ini, unsur musik elektronya tetap ada, tapi dibuat itu kayak lebih lembut dan vibes-nya lebih reflektif aja gitu. Jadi bisa dibilang lebih dalam, lebih deep, lebih relate sahabat suara. Proses kerjasamanya juga unik loh. Jadi awalnya Wisnu itu minta izin buat ngerimake lagu Mangu dari Ariel Smana, dan dari obrolan itu akhirnya mereka bikin proyek kolaborasi lagu ini. Dan awalnya lagu ini gak dinyanyiin sama Ariel Smana sahabat suara, tapi karena belum dapat feedback dari beberapa penyanyi, akhirnya Wisnu mutusin buat ya udah deh Ari Lesmana aja yang ngisi vokalnya. Dan menurut Wisnu, Ari bisa ngasih nyawa ke lagu Aku Harus Pergi ini. Setelah semuanya beres, akhirnya lagu ini jadi deh dan pertama kali dibawain di Marathon Sektor B kemarin itu. Gak tahu kenapa aku selalu miss gitu ya sama proses kreatif setiap musisi. Kayak mereka itu tuh dari latar belakang musik yang berbeda, bisa bikin satu karya bareng dan outputnya tuh juga keren banget kayak lagu Aku Harus Pergi ini. Congrats ya Mas Wisnu dan Mas Ari. Dan itu dia sahabat suara, jajaran lagu pilihan Suara minggu ini. Thank you buat kamu yang udah mantengin battle chart kita selama 1 jam ini. Special thanks buat Danar as music director, Irsyad sebagai script writer, Ferik di produksi, dan semua recording companies yang terlibat. Dan jangan lupa juga buat cek streaming kita di Noise ataupun di Roof. Gina Joya signing out dan ketemu lagi di jawara berikutnya. Bye!
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: diwariskan dari perayaan Agustusan setiap tahunnya.
1: Alien itu beneran ada tahu?
2: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
1: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
2: Ayah aku juga kenal sama alien.
1: Ayah aku presiden.
2: Ayah aku bisa terbang. Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
3: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga.

0: dari Wings Food.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked

0: Caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Pesannya bahwa kemerdekaan diraih melalui perjuangan yang harus tetap dijaga dengan persatuan, gotong royong, dan semangat membangun Indonesia. Jadi kamu jangan sampai kemakan hoax ya, sahabat suara.
3: Indonesia. Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelontorkan bantuan Rp100 juta untuk memperbaiki SDN Tanggirejo Grobogan dan SDN Sendang Mulyo 03 Semarang yang rusak parah. Selain itu, Pemprov Jateng mengalokasikan anggaran APBD 2026 sebesar Rp24,5 miliar guna merehabilitasi

Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan bahwa FIFA memberikan respon positif terhadap pencalonan ini. Pemerintah pusat turut memberikan dukungan penuh demi menyukseskan kembali ajang sepak bola internasional di tanah air. Gubernur Jateng Ahmad Lutfi mengingatkan para kepala daerah agar tidak menggunakan jabatan demi keuntungan pribadi pasca OTT KPK Bupati Pemalang Anom Widiantoro. Lutfi menegaskan bahwa kasus korupsi dan jual beli jabatan merupakan tanggung jawab pribadi. Ia juga melarang keras praktik titip menitip jabatan di lingkungan pemerintahan.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: FM Iswara Semarang, 95,1 FM Iswara Palembang, 89,7 FM Iswara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Lagunya dulu, setel makannya.

0: AC terus set suhunya di 16 derajat. Ada yang tahu kenapa nggak?
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked

0: karamelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: dimarahin karena ngeset suhu AC di 16 derajat, itu wajar kok. Karena makin rendah derajatnya, makin banyak energi yang dibutuhin buat dinginin ruangan. Yang ideal, kamu bisa ngatur suhu sekitar 24 sampai 26 derajat nih. Kalau kurang dingin, kamu mending tidur di lantai aja, sahabat suara. Canda.
1: Senang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
5: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
4: Cocok banget sama tema pesta kita.
5: Setuju.
4: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
5: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
4: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
6: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
7: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
8: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
9: Iswara.
8: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dari Wings Food.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus, bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?

0: Kings Food.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya.

0: Tuan, apakah kamu sudah menemukan yang saya cari?
1: Oh, tentu sudah, Tuan Muda.
0: Baik, baik, baik. Apa istimewanya?
1: Kalau yang lain cuma bisa sekali dua kali saja, yang ini saya jamin bisa satu jam, Tuan Muda.
0: Apa yang di pikiran kita sama, kan?
1: Iya dong, Tuan Muda sejam bareng yang full muterin lagu-lagu dari satu musisi yang hits di tahun 2000-an, kan?
0: Betul sekali.
1: Kalau yang lain cuma muter satu lagu dari satu musisi, di Tuan Muda sejam bareng kamu bakal dengerin satu jam full lagu dari artis pilihan kamu selama satu jam.
2: Ingat ya, Tuan Muda sejam bareng setiap Rabu jam 5 sore, cuma di Suara Santai.

0: 17 adalah angka suci. Selain itu, keputusan Jepang yang menyerah pada Sekutu jadi momen yang paling tepat untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ilmu lagi aja nih dari gue.
1: Suara warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Kamu tahu nggak siapa yang menyelamatkan negatif foto dokumentasi detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia?
1: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
2: Kemarin itu buka di thread itu banyak banget tiba-tiba yang nge-share.
3: Soal apa?
2: Side job, apa semuanya gitu.
3: Side job ya? Apa yang bisa gue lakuin ya?
2: Soalnya buat kita semuanya itu seperti side job. Buat kita itu main job. Sekarang gue tanya, MC?
3: Main job.
2: Siaran?
3: Main job.
2: VO, ya hitungannya main job juga main karena job. Karena kan ya kita bergeraknya di bidang itu.
3: Benar.
2: Side jobnya apa gue tanya?
3: Apa gue ya? Sepedaan hobi.
2: Gue apa ya? Side job gue ya? Hantar anak lah.
3: Sahabat suara punya pada punya side job nggak sih? In this economy, hustle-nya kalian apa?
2: Iya. Boleh pakai kalian 20 ribu.
3: 2 ribu, 20 ribu.
2: Gue kalau sama anak baru sih gue suruhnya 20 ribu.
3: Itu 18-nya jadi kopi kemenangan.
2: Itu side job gue tuh dulu itu.
3: Pemalak.
1: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.

0: Sehat Alami.
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: dari Wings Food.
1: Jadi fotografer yang menyelamatkan adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang berjasa secara diam-diam mengubur dalam tanah roll film dokumentasi proklamasi untuk menghindari ancaman militer Jepang saat itu. Bus, gede banget nih jasanya Pak Frans Mendur. Hormat Pak.
2: Tonton langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
3: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelontorkan bantuan 100 juta rupiah untuk memperbaiki SDN Tanggirejo Grobogan dan SDN Sendang Mulyo 03 Semarang yang rusak parah. Selain itu, Pemprov Jateng mengalokasikan anggaran APBD 2026 sebesar 24,5 miliar rupiah guna merehabilitasi

menggunakan jabatan demi keuntungan pribadi pasca OTT KPK Bupati Pemalang Anom Widiantoro. Lutfi menegaskan bahwa kasus korupsi dan jual beli jabatan merupakan tanggung jawab pribadi. Ia juga melarang keras praktik titip menitip jabatan di lingkungan pemerintahan.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: 93 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Suara

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Yes!

0: diadakan di Istana Merdeka 17 Agustus 1968 dan sejak 1969 yang dikibarkan adalah bendera replika.
1: Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

101,4 FM Jakarta,

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat. Streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang.

0: dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: 1, 2, 1, 2, 3.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,4

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
6: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
5: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
6: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
7: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara Santai.
8: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia. Suara

0: Tradisi yang sering dilakukan sebelum 17 Agustusan adalah malam tirakatan, doa bersama atau renungan untuk mengenang jasa para pahlawan. Dan sesi yang paling ditunggu adalah sesi pidato Pak RT.
1: Suara warga Indonesia.

0: podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Hanya bahwa kemerdekaan diraih melalui perjuangan yang harus tetap dijaga dengan persatuan, gotong royong, dan semangat membangun Indonesia. Jadi, kamu jangan sampai kemakan hoax ya, sahabat suara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 99.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: alien itu beneran ada tahu?
1: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
0: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
1: Ayah aku juga kenal sama alien.
0: Ayah aku presiden.
1: Ayah aku bisa terbang. Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
2: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga.

0: Gimana, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget!
3: Iya, iya! Segernya teh jus, bikin mau lagi!
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau!

0: kekuasaan asing. Merdeka!
1: Suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelontorkan bantuan 100 juta rupiah untuk memperbaiki SDN Tanggirejo Grobogan dan SDN Sendang Mulyo 03 Semarang yang rusak parah. Selain itu, Pemprov Jateng mengalokasikan anggaran APBD 2026 sebesar 24,5 miliar rupiah guna merehabilitasi

Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan bahwa FIFA memberikan respon positif terhadap pencalonan ini. Pemerintah pusat turut memberikan dukungan penuh demi menyukseskan kembali ajang sepak bola internasional di tanah air. Gubernur Jateng Ahmad Lutfi mengingatkan para kepala daerah agar tidak menggunakan jabatan demi keuntungan pribadi pasca OTT KPK Bupati Pemalang Anom Widiantoro. Lutfi menegaskan bahwa kasus korupsi dan jual beli jabatan merupakan tanggung jawab pribadi. Ia juga melarang keras praktik titip menitip jabatan di lingkungan pemerintahan.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste

0: karamelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

0: 105,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Ayo mas, tarik terus, terus, tarik lagi, tarik, ayo. Ayo terus mas, dikit lagi nyampe rumah saya. Terus mas, terus.
2: Nah, sip, mantap. Ini mobil mogok kan harusnya didorong, Pak, bukan ditarik.
1: Loh, ini tuh mobilnya nggak mogok, mas. Saya itu mau ngelatih Mas Wisnu buat lomba tarik tambang 17-an besok.
2: Iya, elah. Saya kira mogok, Pak.
1: Nah, sekarang tarik lagi. Sampai.

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Kamu tahu nggak siapa yang menyelamatkan negatif foto dokumentasi detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia?

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Wingsfoot. Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked

0: caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.

0: Jadi fotografer yang menyelamatkan adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang berjasa secara diam-diam mengubur dalam tanah roll film dokumentasi proklamasi untuk menghindari ancaman militer Jepang saat itu. Buh, gede banget nih jasanya Pak Frans Mendur. Hormat Pak.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Presiden Prabowo meresmikan revitalisasi tahap pertama cagar budaya Stasiun Semarang Tawang pada 30 Juli 2026. Pembaruan fasilitas mencakup hall utama, ruang tunggu mewah, dan sistem drainase dengan tetap menjaga nilai sejarah. Momen peresmian ini ditandai perjalanan perdana Prabowo menuju Batang menggunakan kereta mewah Nusantara Explorer. Dokumenter BBC mengungkapkan dugaan pelecehan seksual yang melibatkan aktor Jared Leto terhadap 10 perempuan di bawah umur antara 2002 sampai 2016. 4 korban melaporkannya atas tuduhan pidana. Melalui perwakilannya, Leto membantah keras seluruh tuduhan tersebut. Hingga saat ini belum ada putusan pengadilan yang menyatakan ia bersalah. Presiden Prabowo Subianto resmi menaikkan tunjangan kinerja atau TUKIN TNI dan pegawai Kemenhan melalui Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026. Besaran nominal disesuaikan berdasarkan kelas jabatan dengan TUKIN tertinggi kini mencapai Rp 48,61 juta rupiah per bulan yang diberikan khusus kepada KSADA, KSAL, dan juga KSAU.

0: It's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
1: Nih ada berita dari GNFI Good News from Indonesia. Masih ada pendengar radio di Indonesia. Jumlahnya 9%.
2: Banyak.
1: 9%-nya berapa?
2: 25.965.000.
1: Masih banyak banget orang-orang yang nge-share. Kenapa mereka masih
2: Iya. Di thread rame banget, banyak banget soal radio.
1: Ada yang ngedengerin radio ini karena suka sama informasinya. Aktual, up to date, terpercaya.
2: Udah pasti itu bukan kita.
1: Jelas. Ada yang ngedengerin siaran pagi-pagi karena penyiarnya suaranya enak, tenang, banyak kata-kata motivasional.
2: Kemungkinan juga bukan kita.
1: Jadi sebenarnya positioning kita di pagi hari itu di mana?
2: Tapi masalahnya gue tuh pernah tuh dimention sama Ichan.
1: Apa tuh?
2: Waktu itu ada di threads-nya itu dia nanya, lo masih ngedengerin radio gak sih? Terus ada satu bapak-bapak ini dia bilang, saya ngedengerin di suara pagi.
1: Widih.
2: Dia nulis tuh di situ, saya itu menarik mendengar Mas Roy itu siaran. Sangat bapak-bapak sekali. Dari jokes-nya, celetukannya, omongannya. Terus gue mikir kayak, gue udah bapak-bapak ya? Gue masih ngerasa muda sih padahal sih. Gue udah ngomongnya ikutin tren banget nih.
1: Ternyata bahan omongannya iya, celetukannya yang enggak.
0: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
3: Tokoh utama dalam perumusan teks proklamasi adalah Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo.
4: Memutarkan musik pilihanmu.
5: Iswara, suara warga Indonesia.